Ayem sa dispensa familiar ut maxi dispensa sa junchin ajej ula tumili nek estakla chakagwe ut lokchish kunile nek ajelak chakuo salajun kapal. Tata, parkuina ushman kuili tohok chalen lunes toh domingo, washaqik konal, arin jik inat aklok la tumili nek estakla chakagwe.